0: ini mana nak bayar sikit apa mungkin ini wakil sama nokin neng kideo
1: with me KPYT KPYU the voice of the Bosco Yaqui tribe.